tangan kata, ukur ayo buat ngan orang naya orang kata, buat ngan ngan pandara ulang orang macam ni apa, orang kan nunggu ni anu lewat arma, awak makan ni, nunggu apa, nunggu lagi nunggu ni tangan ku, tu lah nampu lagi ane ayah.